Otin juut. Katsimme junnakatin, atausunnin junnakaun nakatin, katangutikin. Akkussimme nakatte raumata. Upingaakku, nätsäasua katte raumata. Kakillaan jengi, kike kannan jengi gane. Pillaan ja suksuri. Asuilla kringi juara vuorautun. Taikkuarin ja jokkarautakka, angangilautakka ilaa. Atas itu nara umum mata kata ngutik abis banyak kata ramu mata tak kuat tinggi menyemaja najwa jenuh tak kuat luka luka kira tu najok pada jenuh pangau jenuh amaru kuku cura tu umar tu amu jadi akan umat tanya umar tu ini agak kuku cura ini produk tu menyuruh kata tu Tutajullu tikum tauna sikini kurungu laa sikini kurungu taina kikista atakammat kikista atakuru ajaksi tata tamani kakastu tukiani maanga kakastu jua miksi ngangani unangalli sangungu mataana kikista matuma kakastu jua miksi anungumat kakastu jua takana neittuni sikini kurungu Kanan ajar kita mencuba ajar kita lakukan itu bagaimana mencuba struktur yang orang semua juga nak kan orang semua itu aku struktur kata struktur yang mana jang kini struktur kata orang semua mahu untuk aku tiga atau takkan ni kerja apa yang aku cakap ni upeng aku takkan ni jauh tu tak umur tak kau mula ini tak kau jatuh cuma. Pangor tu agak jualan, agak jauh macam agak jual tu macam cuma agak suka kalau siung mata takkan nanti jual lagi kita ni, ukuah orang semai, nunani, kaya agak agak suka yang nunani ada kerut lu agak jauh tu ni, nunani kalau tu aku cumi, ammaru, kakul jual tu, nunani kalau tu panen jual tu. Paniani katuma kikita kwa itu anungi atata kijautangani ama miena seisha kijautanga agjeli urmi kijautanga chukungana umejo maana nubia minyinga umalduri maana sudi ullumi unnuktugu maana chikingu zaai mukuni tajami ingaratuni takijua tuuma nami Taima taana suri inyomu sikinguza tabunga tiliwu paka taina takana aapa nubiaga yautanga uvagundu atataki yautaka ya anana kukaru taakwa ngora uksimangata kainara uksimangitu ura takana nubaktoru wama nipijukama taima tamanna taima ikinga tiliwu takana nisiya kanakto Sakjau semang itu, aibak tu kata rasa umat, ayakun, ammaru tuk tu dibikar umat, tuk tu nasung itu nara kau tu, sakku, isu bagai jamun kata umat, kaluna kang itu macam ni, kaluna ni, kanicangan ni, takkan nak kanicangan umat, kanicara semang umat, ajak jangan buat matu matu nanti dah tengah tak, nubungang. Bangga kakak tua bumi. Taima taman nak, taima hidupku. Takkan nak hidup minat takarau semang memerikan nak. Ayuh kita nak tahu ikut ujakan. Takku berak semang jemur kipah curi. Apa ujuk tu sunah begitu mini. Tararu itu takkan ada ujuk semang jemur taiku aru. Akhirat tu tunggu ujuk tu. Sulu aku, time perahu semaju takkan nak kamu cakap waktu itu, kejuara takarau semua kanak takpu lulu nilu time perahu semaju, oka kini turu gama dipegah biu katanggal, oka ciao nangit turu ni, taman nukah ya, time aku umiamu. Tukulia jaksi matakan tua mat tanah agak jauh tak, tapi perahu matanya jauh.

Tengum megai nak tuan orang matari, kahit keluar tu tu, oka perang semang mat, uban nung, uban juga sokat tera uba ini tu dunga, ila ini wia ni kata kurang semang imanga, ini wia ku, cunang imat aku wia nak keluar tu tu, kating mat kata kurang semang imanga, piu nak siuma, ini wia ni, ini kita ni ku, niki, nunggu tangan nak sahuman, amadu. Nak jumpa cakul lune, pijuk sesuatu lune, pijuk kesian ni. Ia kerja nunak kari tua kalu. Tapi mereka kat rau semua. Asalnya orang singa, atau kaya rau tua. Tapi kan pijuk kami nunak kaya rau tua. Kesian itu pengak cakul. Asalnya kat rau kami juga nak kini. Ia ni, ukir kuli, untuk kerja kerja angan, nanti kerja angan, tabungan ukir anganu. Taulung dengan tabunga karo khatrang cu kisian upanga chaku tabani ki amigarung sulu khatrang to igane amigatte magaluk paktu kisian unanganga umira khatunga ami taunanganga piyuna sibara mayugu hita paktu kisian ida ibe parox magaro ama tamana kagatu ilutu yukadlaung mat kidla pangni pikanga watane Bikia hatunga, tanah kengat tu tapi kengan alu ni ikhul mungal lu di. Tapi mami kia mesu di berak sama jawaran. Naga justru yang turut tu ni ngaji. Pinga sunah mak perak tu, miki juta urak tu di. Miki kia mesu kalah gunam mata. Tiga ni agak hat perak sama luwa. Alunya tu mpiak sama rau menyang. Ammaru kainya ida unika ia taruh kemang nak aku kena tujuan tuktur tu menyuruh aku sama kengu mengai nak kami menyuruh aku angin jauh tak nak tak hendak iman pingai jangan ni umiamu imamu mataku upaku mari jauh semang mari Tak kuah aku luku ini, ukau dilukis nyalut kau ni aku luni anggur tigo. Igi mamu, papa tak aku luni. Kapi ukau yang si magama, kijau ni aku luni asul yang udah katigo. Nyalut kau mat, sama ubat tinggi pergi idasat tua umat. Tak cuma dia aku tu senyap ni kalau aku kemak siap si mama mata bunga aku tu umur ada cai ku aku tu dia tahu ida dingin kau tahu tu ingat aja kangen aku tu kau pernah mata ni ibu mereka kena sarung ni tanah tu tinggi dinga tiku agak tu tinggi mak bunga tanah macam ni kau mata aku tu Umiamu, sini orang bukisan aku tuang nak tawar orang mat, aku tidak tahu rasanya orang mau tinggal. Icahnya kapai suri jauh seumur jaga, tapi kuar atas kami angin cukup nak rulut tukar dok, aku tuang nak tawar, unah mutu kusang utai macam kumbang, kapai jawab tu berbang cikgu. Tapi nak pergi suci ke dalam si mereka. Indah umat saya nak siapa umat aku. Kepi suci nak orang itu ini ada aku dulu saya masih umat pergi aku si umat itu. Tuk juga dua kat rau si umat saya. Sekutu dulu cerita dari bicara rau si umat takkan ada lagi cuma. Saya nak gelar tak ada orang teriak nak tujuh orang semua tu. Kini lu ugi aku yang untuk cakap rukat tak jadi ni ada tuan cakap tu. Azul nasi cakap tapi mata. Ia kini saya ku angin utiak untuk itu amis awal untuk itu. Kang tuan untuk itu kini kita melayu semua mata. Aku tak syukur waktu nu asyik bagus waktu nu. Tapi kan. Ukir lebih jadi ni, mikir kangen tiap malam nak katakan semua itu. Upaya sungguh nyata mina kerana uli, upaya ngatu, kini ayuh nak katakan malam.

Kauji mana kai bok. Taku wa lukkoro tu ku kisuru nanga taku lugu. Sana si mani ngi pinasi utu ngi. Ima itu ya angata. Ta anna inua. Taku lugu lu taku ngi koro tu ku ikshu magu. Ati ngata ya luni. Ikshu magu. Ta inga atakana ata luni. Sana si mani ngi pinasi utu ngi taku lugu. Kisuru nanga. Isuma nang mejo, ta isuma tau kau singago. Makua, ida kau isuma nang kau isuma nang imat. Taman na, ukau sekaya unikaya. Tusar ningi mejo gara unikaya suwakta. Tama kopinya siuci kanukan na. Aki simane ngun, angi yuktung ngun, piyum nao tau yum nam ngun, kau yuma yau tiang mata. Amma kadu nati, kau yuma ngituti ngun, kau yuma ngimi yugu. Amma makkuktun, inyuktitun, pinasi usi jaring ming, piyum nao ti jaring ming, kau yuma ngimi yugu. Ijangi, ima ayo usi jau siman lutung. Pekatak tu menyemut di pijak ayah kekatak mata ilau katak ni keundutin. Taima pijak ayah kita kakangamik pinyasunang mekajungi kakangamik imin kau jibat lialunin. Tabba tanna piyujuaru pinyasuk tiumik sanu. Imin kau jibat lialakama imakannuk. Imin ujjak lesuangin naktunin umayu kasunyum. Nuktang memikcana. Tamakua silap aurani nga nirjutinik marikcong, marikciatong. Mana imaituro majulay ngulunik. Tayma tamakua apu nungutua rumma nungutlata rumma maana kagatua hami. Apu taigo tiparungnya tiar padlay man ayut muna maana ayutuwa tuwara nungumat akumi. Tayma Mading mata sila awdani ngani. Apu nunguttuar urung matai ma mikkusun asiani. Nunakangan itu mikkuktuar urung sibulli asiani. Nunamik madingarung miju. Apu nungumman. Ukiuk siuti nga nukliuti pingaktuni. Ukiukun atukta nga mikkunga pingaktuni. Taima awyakku manna nuna marikkaung aarikilluni. Taima mikkusun tamatuminga nuna ming awyauni aktuni marikakku. Ikkinak siballiani nga marikluku. Mikkungin kakuktakwarutin kakuktakwasungunin. Taima ilingani angmiju. Tuktu manna kisakwangi tukutituarurikkun. Tuktun isigangit maunangit ijutituaruun angutalmingin. Tai maizingabu. Tai kua kingudapaituutitu nukaitulluunni nukarigiunni. Kauisattaujakahtu namu kivya kattanaamangati. Kivya kattatanginnyun kimaudiniangmati. Kimaksilukpata sivulliutingusungmati. Kukikiaasaukpati tai kua aksakungitapillugu. Aku betul nak nak tu, aku masuk dua kondom ni. Tak kuat tapa, kena kita pergi yang itu ada botak mana saya ni sih kau jaga nak pun, ambil suka jaga kau dua orang tu. Ita melayan aja, ammaru nukai tu, ini tu ni tak kau jaga ni. Kau jaga tu ni aku, kiri aku tak pat, tikis jangan itu kau tu. Tuk tu mikir jangan itu kata, kerja kata tengah demi cari. Nuk kali aku ni lo, kerja kata aku ni ni kerja ni. Tama tama ni, tikir jangan itu kapu. Tama itu sama kau tuk tu ni tu ting. Amaru, anu arti lugu, anu kanu sari lugu, anu kadal lugu, ukuarin yang mana sari yang mata. Anu yuk tu menyusul.

que se han usado a utilizar a los para humanos y los tucanillas. Taima acá y guame son minatik, atau se han oxibado a uruagama. Tamanna, ujuga su anadjo, ujuga a uratugui, natchatutuga a hangi matari, sanninga nyatia magia hartuli, natchigli, Tukingat dunia Taima Kadli berdia dugu Sandinga yunia berdia dunia Taku rakat, taku sasab tugu, taku umat Ni waktu ni, ni orang ditugu Ukung wafat ni, isu maksiu ditian, awaksiu ditugu Taima Ila mari ngecia mata ukung waktu ni ka usap ni mari tu ni kanu jauh waktu ni ilta ngami ibu cuba ruktu aru gorami aputik beruktu aru gorami siku beruktu gorami kanu ngecia tu kisiane kibiak takutin takusak sakat tengah hak tu kaningai jauh nak kanu sengman kadi jauh ini ngane takutin naga sukdugu Kaningai guna kanu satu nawi matai makai banyak tiap tu kisah tikit tu tikit darat tu tak usah naji guna tu ima adu kah taban yang kasih kasih magama adu me atau sumi adu kah katil tu terusim Abah siapa kisah menarik semoga orang mengam aja belum ni alu ni aja kebicara ucap tu ni jo temannya abah ta iman alu ni takkan nado alu ni nego tu alu tu ni tabung cahaya itu tak tu ke orang aku sekung tiu mulut tu aku terlalu mata tikit tu ke najur tu ke sekung isi mengaji undangan mata kali berdia tu ke iman sekung tiu alu tu Tiga jumlah aktor time macam tu, ukur tadi kong awal lagi baru dah kacau tu time macam, ima takut sakit tu, kanit tu kurus tu, kubir tu, kubir sorang kubir tu kurus dah, kita tu tengah sijing, temak kuah nanti tapi nasuk tak siung nengi, atas temen aku rumah, ini sakit terus siung mangan awak yang nami, nanu kami ikutin mereka kacau ni, tukar sijing ni. Ini ayat tua ukan nak tengah kini dengan pang ukan nak tengah payung megama tabba imali dari kasih orang mata sakit hati juga aku layan tabba dengan sijunu dah sijunu akat takkan orang tabak dulu nak tu nak urusan nak tengah dah ini peroksi maju terucian ini terus tunggu saya kubiagi jungin bagu imali tabba mianak sijunu layan aku hati juga Ada tapi jauh hari juga mak udah kalau kopi bayungin mizu, udah kalau hari juga nama ija kalau agaknya nggak naru nanti harus tuh nih makijau si mangit ija nama udah nih nama ija kalau agaknya nggak naru nanti harus tuh nih cukupak pada yang kengu terkangi mulu ujuk mea mulu kiri sini ku kengu terkangi aku barang mak meanak sini ku cukup sih dulu nih time. Nangis setiapnya kangen, utu tahu bangun, amis utu juga nila, utu saya dulu. Nada nak tuar aku kata, nada tu tahu ni itu orang cukup semua, cukup nak kata juga nak kunang setiap kangen dia nak kata, nami takkan ada time mata kunang orang tu, nada bayung mikaku. Amaru nusuk jauh nila, ada yang itu orang kata yang mimat. Kemudian suka kalau baju mata hilang, siapa mana suka rotu, apa rotu suka rotu, ni gua, hilang ni gua nusa lepas tu, ipi orang tu unga kota nusa tu ni, dah mahu orang tu aku terang mimin. Hilang kemudian uti musa riti berrotu orang, hilang dah mahu siun nak perang mata, dah mahu hilang atas meminanya nikpa guna rumah uban ni jila. Unui gajuk tuaru kata yang mat upak tu kotabba unukun alat tu ni kangi tiang alat tu juga unukun alat tu ni nak kisut tiang tu ni unukun ikhwan tu rosu juga tu ah kisut tiang tu ni kisikwa semua kita kalau tu ni time unukun alat tu ni

Μαγάλα τέμα λόγω εμπλόγω. Ναι πλέα ο αξιονέ λόγω εμμέλα γελεγα μάλα ο κελεγμα. Ας ουλάγω. Τα ψουμανούλε ακτάγα τα άγιο κεκτώ την ηλεξιονέ ο καώ την ασουλεκ. Τουκτουλικ παλγάγα με κλίμακο ατουσαν να ακτά ελεπλούτικ. Τουκτουτ κεμάνα ουτ. Τσεγέ ηλεξιοτικ. Ili masuk lagi, kami pihak tu kalau hilang lagi, kau tinggal orang mac, dalam negara sekolah tu ada pihak belum, tu tu hal kami, kemaju tahu tu nak makut, okak kau ini nak mengok sokot ini yang belum, lagu, tapi mac naik dia orang kalau waktu lagu tu tu ngok pingasut, tu sang negara kami kemaju belum diktau tu mac. Tahu tung nalang mata. Pilau siyak tu kami kok terbatu agit siak kami yuk. Sekalat tu agit. Pilau tini kok tiga puluh. Nuli aktani okau dia. Tamani otak kilau agit. Namu hak pini ang mangata. Tahu tu kahwang nak patkala belum ni kok okau dia kami yuk. Bilang itu kau yang macam sebona dalam yang kami, asyiklah kau tahu bagaimana itu, dalam sekat ini belum lagi tuk tu time pilau time nari yang suni, asyiklah kau, pilau time nari yang suni udlagi aku kau hilang suku pilau tu bahasa nik sunak sunak kagani, ni pemalau semua suni kau. Tama ona ko talit bigila kami guru yang inna mi. Talbunga nuli akta mi nuli kisuni tay kung ala kami ko tuktun ni kisuni tay ma. Tuktuto ko pero maringit kalo akso ko. Asuila. Tay kung ala kami tako ko tuktut pingasut. Malaysia lawa itu mana? Katimah pelurik tokong aku tu kapit taksi mah pelurik. Sekarang tu agio tokong tiad langit suri gerak tu malah kelang miga miga oksule tiad negara kami kat tempat aksu gerak tu magi. Tiap semua go nuri akta ngata. Ukau tiad lawan miga go habku agio kami. Piksa walau orang mata, ni orang itu pergi ke piksa orang nak suri. Ami otak kami juga kata orang itu, kalau piksa orang mata, ukiulin nau kami juga kau tiplo. Asyila, dia nana lain nala tiplo ni. Unuk selek tu mungau, agla sah kami terba. Asyila kau, beli area ni kami jero kamma. Nun lagi bagaikan orang mana mana kan itu umat ikhlas aku ya, sini kita kaya aku juga kami ni orang. Dalam negara orang le ada angin semua belum ni, tapi nampak lekak ya tak kaya ni kenapa kungit sih kami? Asyiklah kalau lahir kalau agak belum ni, tak susah berlagi ala sih kalau waktu lego kau yang itu kami ikhlas kita ikhlas kalau ikhlas sila dah. Kemenik pangalak to kau lo kisuni. Kamu tinggal logo rekatus katsekus semayung nik tau tung nak to kisuni. Nulanik nungo tiki satu lega suki peluni. Tap semua kau pusokatiki ani nulak tani. O kau tu waktu. Taika ikloga ala waktu ni kau. O perusung kisuni kau. Suna kau na iklum magaya. Tak kuning kau. Ini semua bingung ni kan anak ni lo, setelah kita semua ujak tahun, dah nego ikhlas juga kan, kita kau kujat cem aksu ni, amek tak kau aksu ni, kemek tak kau tak aksu ni, kamu tu tak kau tu, so naik tu belum ni ini pak aksu ni, pekut ini kau yang majau tin lagi, kemak ya kan, kami ingok, tak kau aku ni kemak si mana ya kan, kami kita kemeni. Aibang ni kau mungkin sari aksi ni, tapi soal kau mut mana jin nak sebut kemak pangnya kemak ini, asyiklah kau terbunyi oblema.

0: Hola, good. CBC, you've got to make people live. Amalo angi jo khautin khikattani ke balle me ilinya bingi ni no khatu mini da vitamini luni auja no na bo milinya ti ti ka tu je khati ge ngi na lo na xila tu ita ko e khanai jat e no khangitun amalo ilinya bin angi jo khayat ta ko pena jo ro si lo tu mi khau je katta u tai na lo mata na lo na tu mi ti chile lo tu ke na mo khau je ka khatta ge hanne mangata Justin Machet, dan nak kata dia hati gin, angin jauh hangat, tuh kalau tuh tak koi, angin jauh kau tu inu hati nagit, tapi mata koi tu inu haksi mana tu in, dan nuna bu, nuta ngutil lugu, tapi malu tak koi hati hakka hatta gaya limini ugalon, ilini aktu lagi jiku tapi mana luna si gunang itu inu cimang emangata kesiannya si besi kuno titik alau tu itu makosuna tu ini kasus itu yang nak tahu lute tak kau kata juga tiga inu nabu milen ni aku lagi jiku kata macam inu kalau tu tak kau atu ini haksi malah itu ilin ni aku ini allah tapi malu tak kau nale aku kau sirin ilin ni aku tahu beli ni emangata Masyarakat orang yang kena lakukan tak kuat ke mana orang ketiga cakap tadi negit nalu nak demi tuin nuna bumi ilin ni aktor lagi inu me polisi ko haksi maju atau se inu gun naksi magi anga hukaya juga kata lakukan lugu anga kah jauh jauh me polisi ko sulit tiga si lakukan nak tuin tak kuat lutau unika me sakak si maju kalau tu nuna le matu maman kisani me inovik me yang Peter Clarkson kalau tu matu jauh sekali lo kalau tu kok amalut tau tak ko hakin saya jekun tak ko tidak si mahat tak tu ui majak di Chile lau tu.
1: That's a Facebook lockdown.
0: Facebook ko tak ko matu si mana kai jumini palisi kuning angit tuning ala palisi ko tu haksi duit nuna le ulo kaya nak tu menginning inning palisi ko si bisi kuno kalau maju alat matu si lau ngit tu go kesiani suna tu na matu haksi male lau tu ilaga jauh lute inu pemain ne abin tak ko jauh bercelew.

0: Okado Tivo, 1-888-896-4135. Ikari chirata ni ukari ni awi akikangi tumi ukari yun naputi tabunga. Amaru dana edanga. Ikari ni 979-6151. Tabau ti rumagubi ibidanga ni. Baru unikake negara rumagubi. Awye kanwitu romanga. Tamani utangu yu. Sekin sekinning itu kalau aku saya ni kerjaan nanti aku tuan aku kedua kali nanti mana aku kudu show we tak kerja asyik bang ini malu tunggu sudah apa sih mana aku hari aku kapal dia yuk tak kerja negara ni aku bu nak kerja bu tak kuat kiu kiu yang aku ketemu lagi malu nilik tilu niki tamani tusakso agun naksimima naki okaarevi kinauvi tungasugi
1: arlaka teme mekega kengani tapao te gara omato naksimota elakane ta tamani meme matata nalaputa moate ama nukola gobernatore ela ela bolo ama tamako ela bolo nakade

0: Hai, Bang Andi, aku tuh temangat. Ini aku mau mau kalau jangan kalau ini ulu ni September 15, 2026. Ini lima satu kalau sama kanggo suka lah gila sih. Ulu ni panila kapi ka 2026 ya tak tu kulo. Kujan nama kapi pergi jauh jangan nak mata tu sih nunggu ni zaman ni. Aku itu ingat tapi kata kujan nama kulo. Ulu kacang kapi ni aku tu ulu ni. Anda lihat kata apa ni tahu lumen ulo kata yang ni aku buat. Sila cian kan apa ni dia nak lakit tu kalau. Kau dah nama ina lalu saja. Bye.
1: Kau yang nama o cara kata kau nasa kasi tamu nan nipilok fikut. Isuri big boti kiuti yagi lumeng mata kiu koran wak padler raksuni kau yang nama nipibu minar kau nasa kasi. We are coming to into our show for today. We are reaching the top of the hour. Thank you for listening to Nipiwut. I was your host, Toby Utak, and our technical operator was Jamie Itorchak.

Mika kakul doktor na arwami utau raktuk aga aguga senut. Ikau mayamin perosar tilugu takua angi yokari loktengit. No nakaro semagaru amata amaru kau yelatuni takua no utau semajuit kikik takjuangmut kikik takjuanu naringu raktilugu. Unika neamat kanok. Anga ya kattari lauk semanang minit makkuk silisak tillugu ammaru tamanna. Ato kattagun neer semasu yaraklunio kano ikayuti lauk semang mangat abiksu.

Tapi kadang mirama, kata kau dia mirama. Anu raka, orang itu adalah sudah disuruhkan memang orang ramik. Taman nasibu ningara ingok pada lagi akhlu. Taman kader itu ni kuduk taman kader ini kuduk taman jadi yang gua luangkan. Taman orang ingok pada lagi ibu dah tuk taman kibah pikir orang mudo yuk saya apa tu pada lagi. Tahun yang ada waktu tak tahu dari yang mereka isi kekaya waktu tak tahu dari yang ming mata si kumut tahun yang ibu berdia yang utama tu mung. Saya mik tahu ini tapi ingat kau mungkin yang mereka tahu ingat kau mungkin yang si kidung. Tapi mana tu kagli kalau waktu kita mana kader ini ingok berdia tu si bukan kata mana imak kau ingin letak langsung kaki yang nangin nama.

kanit cukurung mengagur waktu nak kita mikurun nak terang mama anak udum yoyok. Tama ku anak sakat teraya kak tahu pilih waktu mik. Uku angur angur waktu tiba nak sakat teraya kalau angur waktu but uang ada kau yang mayakut. Supaya yoyok siu tak sakat teraya kak sakat tak supaya yoyok sukcanganik. Wagalau aku ni. Udung atau siung itu pihok suatu agone atau naga yang mat supaya oksak si matu yang itu nak sakta kat tera kaktu, amalu sabuki kat tera kaktu ikuti juta junak juga kaktu mik kisu dek juta junak nang matan sabuki kisu tu nang matu kon nang mat nak modlo ikuti orang nang modlo. Sama kunung tan sabing atuin nyaw yang rakang mat. Tapi mengadil maklum nak sakatin nyaw yang rakang ni. Amalu adli ni sama kuah ingokai nak kata budi ubagut. Adli ni iman nak unwak siu si kadek duni ayu di kadek perduni si kitok. Ubaru ne uka kujau kadek dun kajujau kadek dun ejon ne aldrak semangun na yak tutak ku na liuk ku mangun na kata kaya kak tutam kunungan opak dun tak ku pui kok tau dok semajak yak hang itu ambaru ne lagi na yak kata kaya kak tut si kutu kaya sama jen na kutang matuta mane jenyo na tini ambaru nunak kata ingi tangaru atini. Saya menajuk saya mengmat si kutukah hangit juga lalu ni lagi katanya nak yang nak sedik tak sekarang tu mesti nak mata mana nyonya tinggi ugal tak tu mesti.

0: dan eksina tiam marigligo sikuru taman ibu da khattaxune ibu jau na yang madone tanan ni yak ubadone inong naksiga yang mat ubadone unga silwa da yang mat tubutun na dilune jo ni yak luta makimak kau yak kau ma da lo akhlugo ibu jau naklune jo sikuttego yak padu inong naksilune unga sik silwa akhlune jo upak bingado ilu akhun ne akhlune nyalo naksilune jo nan kau mangan kau ma naksiga lo akhlune tanan taiman na jo nyaka khatjak ko yana to bomo agone ige golung ne ak lu tanan ne lak nak sakat tay na yaga to pilu ak to mak ay wax yo ga juk tuni tanan ne lak ige tunang ma de to bomo ak lu to bomo ak lu ne nak sak ta ko tay na yaga khalong wang mayo amma lu subo to pangit tuma ko iko magingi ga juk to arong mata wang atau ikut magingi gayuk tua orang megama taman ikut cuci terkaya hangna kau yang majau terkaya hang meyok saya berkumu tak takat terkaya hang meyok tau ikut manik saya berkumu takain tau yang sun ikut manik ikut cuci dikseneng ilap ingat mudlonet am akau nak sayang meyok akau nak sayang meyok iko makangitya makiklo nila sikitukot ikin na sakuro yang nang mayo galwak tuksing ito akami tuksing ito akami silatiyawa ito akami ikin na sakuro yang nang mayo galwak ama sikituk sikituto ang urune sikituk kibika alagpat sunagkuta kakunne kakunne ayuritya makiklo kato inakakang magmat taman nakawayi mayaw yakiakaktok piluak tamik awda naksiyo kasuklo ni taonane awra yukku asuklu ne ja khawyum khawyuma jawdo ngwa kya khaktok sikicho anu ngitiakto anyu galo aklu ne nawku ilu akun ne na khakalak pat sikicho ataw siuru ne ilu angitchu me sikalda gon nang mengman mako khattak patik sikicho tamau ngana ngi anak tumut ammaro ne unga sikchu mungawru ne akaw nak setia marik mana jenyo natin kau yang merakati utaman nero piko yang kejau nak sone pilih yang kau tu amis yang kata dalam mata pilih nak tu dari tak kata nak sone juta mukku akik serta kan tak sone juta pilih dalam mata mana udah amat tau isu mengejau kasih uti jaga kata yang bijak nuna deh awal dengan ni piko yang tak mukku marik tau nak padli arutik unga sikit mungau ni aku ni sikitok ataw siya yung rakyakang ito. Awala nang mungaw niya ako na sikitok ataw siya yung rakyakang ito. Magun ukuni nga nagsagsaw gayak to ning ama kawayin matitaw rutin. Tamag ko at amadya udlumi ulak to atok taw yung rakyakang ito. Kuaksar na kong nang nga pidyo tigil dugutan na unik ka ang wali aki uyak taga.
1: Kay may datan na nungung itong makarang mat tan na daw ni kang sibud lo patyo dito na malle tan na pita abak tapi kana itul mi utoyok taman na kaya kanya tilukuna ni pilyo ko mayum manila kak sumagar ko na metabut kapo sulite me tan na ilanga sulito sak sa yak kanila ma narakyaram jesi
2: no ka fix atin no tikita valle ar mi gatta kapat uyunga tusak sa kanila tok kisya ni mami at tumabugod na raw tiit takwa piw yun niyak tekatang mata. Nipikakon niyak paglutik, nipikarak paglutik mata o ayayit sanayaw katang ninginot iglurok tuit. O ayayarak ilaw katang ninginot ama ilanik ko sa kinangmot. Daman na kangatak titaw si mayok sa kinangmot sa ngarganga. Ayur ilaw ka katang mata kaw yaman niyak po si. Kisaya nili apik sugak samit, nebili ugak samit, kini nao yak tugut kaw damad. Unika kuman nga vildo ni, unika aktua nilu ni kaw yima govit. Nebili ugi yun nak tugut 1-888-896-3135 amaro 979-6101. Isabel Mulu okara yun nak lutit 979-612-3135.

0: addirittura provare a ma che loro hanno tutto perché hanno i loro occhi hanno la loro mamma da cui la loro mamma e la loro mamma tama una igluriga che corso da so che ma c'è di là amma c'è di mo atta da canani su e la cosa caruccia timmugo ma rak na minna e che blu figo e la leo che blu figo che minna il so che ma tama una timmugo atta igluriga che mi no canaro ma atta ora e mi sumaro ne kaina nani kya picture to tamane ekuri ga tu rupiki uri aku bakun ni ani e khalli lu sunu kai tu pe khatang ma tu pe khimara ma kai kun ngaro suta kai kan sinik tak manga ta ro yeng isuma sinik tak ko suta ta ko ro ma ilau ak picture lo ke ak picture lo ke tak suta bilau ma sinik tak ko sini tak tu suara orang tu, amma ingin kerja mereka, ini anu orang malu ke ya, nak kau pun kisah suka, takkan ni kisah si malu tak, sama orang apa nak tu nuwah, angin itu ni kah rap nak suka, tak bani awal cibing mi aku tu, umi aku macam tu waktu, tak bungat orang ni cuti. Sunau kita kau patere aku tu kita mana, awalnya kibing minang mat. Ila tak maksimal juga lu luput tau kya. Tak bu anu arak perlu minang mat. Tama mungkin ngok pakai akan nak suka. Pau ngak tak tua orang minang mat. Ila bu. Pau ngak tak tua orang semak kau sudah mat. Ekmik begurin makua. Ilu lekau lelak semua. Tapi kan, ubin ilah sinik terang ubin tak, tamang so kay pengnek tu ni ikah perlegi aksu taro tak kuat, pasal ikluri gakri mungau aksu ni, tak bani awal lak tak aksu tak, narik pukia abi perlegi sini agak tak, kuya suksu tak, katilau nanti. Putaman nak kubiar seperti itu nak tu yang arah sebab nak bukia tsunami kaya igit cingat, tamang umiak kang, tamak ko akitu kau tak sura igit cing nak teruk tahu kat teruk aktif, nane kau tegaro rau pak sura igit aku, suyu ini ya aku menjadi tak boleh, soka umiak segitu perjalanan cingu piun ne perjalanan kat tahun ne arah. Sama ni, namu teng mang mengata orang ini lebih mati ke apa-apa bukan awan. Namu kya teng marah tu. Sama orang suka apa yang dia perlukan. Sama ni tu, kegiatan ini dia perlukan yang kokok. Sebab kata aku tujuan mengaku, tinggal kau tak nak tu. Nigger mau komisi tinggal. Tinggal kata ini naga suka kelas suwi nak kangis saudara waktu sunah bayi ku mak tak si mana pel. Ibu ni ada si mang melak tu. Ibu mak tak si mang mengata kau ini si. Tinggal kata ibu mari tak tu yang itu jaga jaga waktu kanu ini si tu di luar mata ammalo. Kita ni aku sewa pinu naro naro orang nak sini. Ibu minta mana keluar. Biar meringat ke, saya ikan ini usaha nang nangun nak tahu ni saya ikan ini ikluk dia kerawat. Saya ikut merah orang tu lupa ke, aku ya merah aku tak. Nanti.
1: Ila. Tuhan nak ikan nak tilu biar nih bikabut kip mikmat. Tu saya eksamik, tu halau kapi mandau juhi, tu saya eksat. Aka go to hak hauna revok mana pian ni law na megapta mana na lautinik to halau me yohe unno kat sa ritse